wa Detroit dan Tyson yang asing yang dilihat di dalam dilihat yang dia suka sedih. Wow.